ngaho imana idukunda kandi twitwararitse izina ryawe nirihimbaze abahungu bawe n'abakobwa bawe data usagaje imbere y'inyonga zawe muri aya masaha meza kandi merano nta kindi twifuza uretse kumva ijwi ryawe mu cyubahiro cyawe rero nukomeze udutere iteka ube hagati muri twebwe kandi ijwi ryawe ryumvikane mu mitima yacu mu izina ryawe gera Yesu Kristo amen.

Ego rero reka ndakumenyeshe ko mu kanya gatoya uco kurikirana ikiganiro dutahura byanditswe nko namaze kubikumenyesha mu masogonda make ya gusa amasogonda 37 gusa uco kurikirana ikiganiro dutahura byanditswe yesa guhezagira

Radio agakiza ku isoko yukuri reka nsubiye ndagushimiye cyane cyuti mugenzi wawe uriko uradukurikirana reka ndakumenyesha yuko rero umwanya ugeze ahanaho ugomba ukurikirane ikiganiro cy'ijambo ry'Imana murimi wikirundi reka rero ndakwifurize umugisha kubandanya ugubwa neza we rero wamaze kuba uri kumwe natwe umwanya n'ubunyene kugira ngo ukomeze kubandanya ukurikirana ibyo twaguteguriye Yesu aguhezagire.